0: Aku Nazar daripada The Times dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi saya sepatut je belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda. I think sepatutnya I pergi belajar muzik lah. Rasa it's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. Sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang lah gitar, kantor you kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, 25 tahun. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dan dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak saing dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia teruskan layak baru. So I go with the time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan the time, dia pergi dengan OG. Alhamdulillah, first album the time. Lepas tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Imantang is my manager masa tu. Imantang is my punya label lah. Itu, yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of them come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun lagu ini alternatif satu, it's good, tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Penglibatan dalam Sukan Olahraga, bagaimana ia bermula?
1: Saya bermula sejak sekolah rendah kot. Sekolah rendah, lepas tu kemudian sekolah menengah. Tapi perjalanan saya mula tu, saya start dengan acara lompat tinggi dulu.
0: Oh, lompat tinggi dulu.
1: Tapi selalunya kan bila awal sekolah kan kita akan start dengan mentadesa. Okay. Itu pun saya join juga.
0: Okay.
1: Mentadesa. And then tapi dalam olahraga saya start dengan lompat tinggi.
0: Okay.
1: Saya start dengan lompat. Kemudian bila sekolah menengah tu baru saya nampak bakat saya ke 800 meter. Itu pun atas senior yang suruh.
0: Okay.
1: Kata sebab kata kau boleh lari mentadesa. Cuba kau try lari 800 meter. Sebab saya pun tak pernah tahu pun event 800 ni wujud.
0: Okay.
1: Sebab yang kita tahu acara dulu 100
0: meter,
1: 200, berpagar.
0: Okay.
1: So saya pun mula-mula pada awal tu macam nak fikir, oh my bad, memang macam 100 sebab famous lah. Orang tahu macam senang pun senang sekali lari je. So bila 800 kan nanti fikir, ush, 2 lap ni macam mana nak lari 2 lap ni. So bila lari tu waktu kejohanan fikir peringkat MSSD, saya lari pecah rekod tanpa saya pun macam
0: tak ada aspek apa,
1: tak ada aspek apa,
0: tak ada target apa.
1: Orang tanya, eh budak ni datang dari mana dia tiba-tiba muncul pecah rekod daerah lain tu. Tapi nama saya pun tak terpilih kat awal-awal. Sebab saya orang kata masih muda, masih baru. Sebab nak menang MSSM time tu timing dalam 2.03 2.02. So time tu saya punya kira personal best saya 2.09. So macam jauh lah kira, tak ada prospek pun kalau saya pergi. So cikgu daerah saya fight untuk saya, kata bagi budak ni pengalaman, pergi je. Lepas tu bila pergi MSSM, so saya jalani latihan pusat selama 3 minggu kot dengan Negeri Selangor. Bila kejohanan tu saya menang nombor 3. Timing saya daripada 2.09 terus cut down 2.05.
0: Alright.
1: Kira-kira orang kata macam untuk pembangunan, nampak budak ni boleh pergi jauh lah kan. So start pada tu saya dapat tawaran ke Suruhanjaya Jalil.
0: Saksikan video penuh sekali

0: Hira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokmel bising gila, penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur, dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu, menu sedap-sedap di social media Rakita.

Hi, saya Ariana. Saya dari band Couple. Untuk band-band zaman sekarang, saya rasa peluang sangat luas berbanding zaman 90-an. Saya pasti band-band yang zaman 90-an pun ada cara-cara tersendiri untuk bertahan, dan mungkin rezeki tu memang dah tertulis macam tu, maksudnya tersebar dan masih popular, masih relevan ke sekarang, zaman sekarang. Cuma untuk band-band yang baru sekarang, saya rasa platform tak boleh dipertikaikan, terlalu banyak. Terlalu banyak dan tak ada alasan untuk tak boleh orang discover kita. Bezanya mungkin usaha ataupun cara lah. Cara band-band baru sekarang macam mana. Tapi saya rasa kebanyakan band baru semua ada effort tu. Ada memang secara social medianya memang diorang ada dekat social media. Cuma meletup ke tak je, itu sahajalah. Tapi ada, sihat. Saya rasa banyak-banyak band baru yang bagus sekarang sebenarnya. Okay, dalam masa yang sama, untuk semua orang tahu, saya juga seorang barista. Kenapa saya seorang barista? Saya sendiri rasa mungkin Tuhan dah tulis jalan cerita saya. F&B ialah industri yang kebanyakan musician boleh buat. Dan pada masa yang sama, boleh main muzik juga. Maksudnya, F&B lah dunia yang kita boleh bekerja dan pada masa yang sama, kerja untuk hobi kita juga, main muzik. Sebab apa? Sebab cara saya pandang perjalanan saya ialah nak buat penuh masa main muzik agak risikolah, risikonya agak tinggi. Jadi, F&B ialah tempat di mana kita boleh ada income yang stabil dan ada masa untuk main muzik. Mula bekerja sebagai barista tahun 2005. 2005 pun dah berseni untuk buat air. Masa tu dunia kopi masuk Malaysia, dunia kopi berseni lah. Sebelum tu kita cuma minum kopi dekat kopitiam kan, dekat mamak kan. Kita dapat kopi, kopi saja. Masa tu lah masuk dunia kopi yang ada cara, ada apa seni dia nak buat kopi. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya pun barista juga. Ada orang main muzik juga. Saksikan video penuh

0: pop culture.
1: Ini dia Kushabik.
0: Tapi hari ni macam kau cakap, printing makin kurang. Orang dah kurang membeli paper. So how kewartawanan korang ni
2: berubah? Dia bertukar. Aku tak boleh nak cakap sangat sebab aku masuk 2017, zaman tu dah kurang dah print.
0: Okay.
2: Tapi bila dengar cerita orang-orang dulu tu, boleh nampak apa perbezaan dia tu. Sekarang fokus lebih dekat online. Fokus lebih kepada kepantasan daripada ketepatan.
0: Oh.
2: Bukanlah kita tolak tepi ketepatan terus, tapi kita nak keluar laju. Bila pergi assignment tu, dulu zaman aku buat news politik semua dulu kan, kau interview orang ni, terus kena tulis short story dulu, short article dulu.
0: Like treatment lah.
2: Dalam 3-4 para macam tu, nak flash dia panggil lah. So hantar terus, dia orang tu akan terus letak dekat online. So kita nak lawan dengan media lain ni, siapa paling cepat. So biasa siapa, macam orang biasa, akan like awan ni, akan like utusan berita harian semua kan. Bila scroll Facebook ke apa, siapa keluar dulu, dia nak kejar yang itu, supaya orang yang keluar dulu tu dapat klik. So dia nak cepat. Lepas tu, kelebihan media perdana ni, berbanding dengan banyak media-media kecil, portal-portal kecil ni kan, dia ada lapisan editorial tu, layer tu banyak. So kau boleh jaga ketepatan, sebab ramai orang akan check, akan double check story kau tu. Tapi benda tu dah makin lama makin kurang. Sebab kalau kau nak cepat, mungkin kau kena skip satu lapis ni, sebab kau nak cepat keluar kan. Itu sayang lah bagi aku. Dia macam pride journalism tu yang ada dekat etika tu, ketepatan tu, dah makin tak dipandang berat lah. Saksikan video penuh

120 km. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Hasrat skuad Harimau Malaya mara ke final Piala ASEAN buat kali pertama dalam tempoh 8 tahun berkecai selepas dikecewakan juara bertahan Vietnam 0-4 secara aggregate. Selepas tumbang 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, kebangkitan diharapkan daripada skuad Tan Cheng Ho pada aksi separuh akhir kedua tidak menjadi apabila mereka sekali lagi tewas 0-2. Keputusan ini menyaksikan final edisi lalu sekali lagi berulang di mana Vietnam akan bertemu Thailand yang mara ke final Piala ASEAN buat kali keempat berturut-turut selepas menyingkirkan Singapura 4-3 secara aggregate. Aksi babak pertama lebih bertumpu kepada perjuangan penjaga gol negara Azri Ghani yang menadah beberapa percubaan berbahaya Vietnam yang hadir dengan misi untuk terus melebarkan kelebihan 2 gol yang dimiliki. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Bertemu lagi kita guys, 20 Ogos hari ini, 2026 hari Khamis. Kami bersiaran dari rumah, mengikut dasar bekerja dari rumah, tapi akan tetap menemani anda sampai 1:30 hari nanti.
2: POV On Air selepas ini, kita nak bahaskan berkenaan dengan Buy Now Pay Later. Sekarang kan dah banyak platform, kita ada Pay Later, kita ada Atomi, kita ada Shopback. Tapi kita nak ambil POV yang berbeza sedikit selepas guna bayaran ansuran. Ada tak sesiapa yang merasakan penyesalan?
3: Tapi sebelum itu, kita layankan dulu, ini dia juara untuk anugerah lagu indie 2025, Langkah Suka, Baju Yang Baru. Music Line, Fikiran Lain.

0: Lonely in the Future dari The Strokes baru saja anda layankan di POV On Air. Hari ini kita sedang membicarakan berkenaan dengan Buy Now, Pay Later dan satu kisah yang kita nak kongsikan. RM30 je sebulan. Ayat ni nampak macam harmless tapi masalahnya bila RM30 dekat sini, RM50 dekat sana, RM80 pula dekat platform lain, hujung bulan tiba-tiba jumlah dia jadi lain dan semakin besar.
1: BNPL ataupun Buy Now, Pay Later memang bagi kita rasa macam barang tu lebih pada mampu milik sebab bayaran dipecahkan pada beberapa ansuran. Tetapi kita kena tengok jumlah komitmen keseluruhan, bukan monthly payment untuk satu barang ataupun satu produk sahaja. Sebab yang bahaya bukan semestinya satu pembelian besar, tetapi kadang-kadang pembelian yang kecil terlalu banyak yang buatkan kita rasa duit kita sentiasa hilang setiap bulan.
0: Saya yakin anda ada pendapat anda sendiri. Saya yakin juga anda ada pengalaman anda sendiri. Boleh kongsikan melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Kita sambung borak kejap lagi. Layankan dulu. Sekarang ini kita ada MC Size dan juga Malik. Tak nak muzik lain, fikiran lain. I want to take it back 995. Hey yo kid, try to beat.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hari ni kita bercakap tentang buy now, pay later. Guys, bayangkan gaji masuk, kemudian kita tengok ada RM30 untuk satu BNPL, RM50 untuk satu lagi, dan RM70 untuk gadget. Semuanya memang nampak kecil-kecil, tapi sebenarnya BNPL bukan duit tambahan. Kita cuma menggunakan sebahagian daripada duit masa depan untuk membayar pembelian yang kita buat pada hari ini.
1: Penggunaan BNPL seperti AutoMe, ShopBet, PayLater, GrabPayLater makin popular di kalangan generasi muda Malaysia untuk membeli barangan runcit sampailah nak membeli ke gadget. Sebab tu sebelum tekan check out, cuba tanya diri sendiri. Kalau semua ansuran bulan depan kena bayar serentak, aku ni masih mampu ataupun masih selesa ataupun tidak? Kalau jawapannya dah mula rasa berat, susah, mungkin barang tu sebenarnya belum berada dalam bajet kita yang sebenarnya.
0: Sama ada kita sedar ataupun tidak, kemudahan ataupun perkara yang disediakan ini membuatkan kita berada dalam keadaan lebih terhimpit untuk kita menilai antara keperluan dan juga kehendak. Dan kenapa kita mudah terpedaya? Jadi kami masih lagi menantikan perkongsian dari anda. Boleh kongsikan melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Music lain, fikiran lain. Kita sedang bercakap tentang kemudahan buy now pay later, tapi kita nak bertanyakan kenapa kita mudah terpedaya. Memang kita tahu BNPL ni menarik sebab otak kita mungkin lebih fokus kepada RM25 sebulan tu, contohnya, berbanding harga penuh barangan tersebut. Contohlah, barangan berharga RM150 nampak mahal, tapi bila keluar 3 payments of RM50 terus rasa macam boleh je kita beli barang tu.
1: Dekat tangan aku sekarang, aku ada kasut yang baru, harga dia RM500 lebih macam tu kan. Kalau aku nak beli kasut ni, aku ada dua option. Sama ada aku bayar secara cash, tapi aku akan jadi pokai untuk sebulan, atau aku boleh guna buy now pay later, RM80 lebih sebulan untuk 6 bulan, and 0% interest. Bunyi macam menarik. So, kau rasa option yang mana bagus untuk aku beli kasut ni? Kalau kau cakap option kedua sebab dia bagus untuk aku punya cash flow, well, kau betul. Cuma kau naif. Sebab bila kita cakap pasal personal finance ni, dia bukan pasal matematik sangat, tapi lebih kepada habit. Bila aku bayar secara cash, aku akan ada habit untuk terima konsekuensi setiap purchase yang aku buat. Tapi bila aku guna BNPL, aku tak akan belajar pasal konsekuensi ni. So, bila aku beli something guna BNPL, dia akan buatkan aku nampak setiap purchase yang besar tu jadi kecil. And bila aku dah terbiasa dengan habit macam ni, aku akan end up dengan 5 installment yang aku kena bayar at the same time. Bila aku nak beli something yang penting, aku dah tak ada duit sebab aku dah habis bayar installment. So aku kena teruskan berhutang dan terpangkat dalam debt cycle. Kalau aku jadi good paymaster, then tak apalah, aku boleh bayar secara konsisten. Tapi kalau aku jadi bad paymaster, aku terlepas beberapa bulan, then bank akan jatuhkan credit score aku, and aku akan payah untuk buat loan rumah atau loan kereta nanti. So ingat, kalau nak beli something, always bayar pakai cash and elakkan daripada guna BNPL. And kalau kau nak belajar banyak lagi pasal tip finance, kau boleh tonton Kaching di Rakita.
2: Jadi, mungkin sebelum fikir, boleh bayar ke tak? Why not kita biasakan diri kita, tanya diri sendiri, aku ni memang perlu beli ataupun tidak? Kalau korang rasa tak tahu macam mana nak uruskan kewangan, korang boleh check out segmen Kaching dekat social media Rakita untuk learn ataupun belajar more about financial tips.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
6: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.

0: kita masih lagi dalam POV on air dan masih lagi berbicara berkenaan dengan buy now pay later. Kita nak tanya korang sekarang ada berapa account buy now pay later yang masih aktif? 1, 2, 3 atau setiap aplikasi yang ada pay later korang dah activate?
1: Tetapi selain kira berapa account, cuba kira jumlah semua ansuran yang perlu dibayar bulan depan. Sebab nombor yang paling penting bukan berapa banyak platform yang kita guna, tetapi berapa banyak daripada duit kita yang kita dah reserve sebelum gaji masuk.
0: Jadi kejap lagi check balik semua BNPL korang. Kalau jumlahnya buat korang terdiam sekejap, berfikir panjang, termenung, mungkin itu sign untuk slowkan dulu. Ataupun paling tidak, gunakan apabila betul-betul diperlukan sahaja, bukan mengikut kehendak kita yang tak tahu apa kemahuan yang sebenarnya. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: sempena Mega Careers and Study Fair bersama Kuasa Orang Muda. Rakita akan turun untuk Rakita on stage Kuasa Orang Muda untuk satu hari, satu jam, hari Ahad ini 23 Ogos bermula jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
1: Kuasa Orang Muda percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Ketahui Kuasa Orang Muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru. Dan saksikan Rakita on stage Kuasa Orang Muda bersama dengan Lia Izam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
0: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini dan dapatkan info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Terus bersama dengan kami di On The Way Rakita untuk whistle selepas ini, dan memandangkan kami sedang menjalankan pekerjaan dari rumah ataupun bekerja dari rumah, kita nak bercakap tentang sukan juga berkaitan aktiviti dari rumah.
1: Ataupun lebih dikenali sebagai workout from home, dan kita akan bincangkan more about this selepas ini. Stay tuned di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Jangan jadikan alasan bekerja dari rumah menyebabkan kita, menjadikan diri kita kurang aktif dan tidak boleh buat apa-apa aktiviti sukan.
3: Dan sekarang ni tengah trending kan? Majoriti ramai orang pun buat home workout. Sebab apa? Sebab tak perlu nak drive, tak perlu nak parking, tak perlu nak tunggu equipment. Pergi je dekat ruang tamu, dah boleh buat workout sendiri. Ataupun search dekat YouTube, dah ada ramai dah video-video yang mengajar kita untuk buat home workout.
2: Dan kita ada encounter satu video dekat TikTok, Brother GB yang kongsikan masih lagi berbaju kerja tapi dah boleh menjalankan workout. Kita kongsikan sebentar lagi. Kita kick off jam ini dengan Lucid Rory dan juga Hell Noan. Ini The Low Key Music Line, fikiran live.

0: Whistle, hari ini kita berbual tentang workout from home. Bayangkan kita balik kerja, badan penat, kepala pun dah penuh, dah semak dengan macam-macam benda. Tapi kalau korang rasa nak bergerak sikit, sebenarnya tak perlu pun pergi gym ataupun workout selama sejam. 10 hingga 20 minit dekat rumah pun dah cukup untuk break daripada rutin duduk saja dari dekat ofis seharian.
1: Kita ada tengok satu video dekat TikTok berkenaan dengan brother GB yang buat workout selepas kerja sambil memakai baju kerja.
0: So lepas ni kita akan call brother GB ni. Kita nak tanya pengalaman, penceritaan dan juga pendapat dia berkenaan dengan rutin workout apabila balik dari kerja. Stay tune di Rakita, kita layankan dulu. Ini dia Jack Fastbeat dengan Glimmer Garden, Music Line, Kiran Line.

0: Dalam Whistle hari ini, kita nak bercakap berkenaan dengan workout from home, dan workout ini dijalankan selepas balik daripada kerja. Dan kita nak tanyakan kepada brother GB. Balik-balik kerja dah terus buat workout, masih lagi pakai baju kerja tu.
1: Mungkin brother GB boleh kongsikan berapa lama masa yang brother GB ambil untuk workout dekat rumah?
2: Saya rutin workout saya yang tak pakai baju, sebenarnya saya baru balik dari office. So saya waktu tu tengah fikir jugalah untuk buat senaman. Selalu saya pakai baju sukan. So waktu tu saya tengah terfikir, and then saya terus letakkan barang equipment, and then saya terus buat lah. So saya set masa lebih kurang 20 minit. So rutin saya akan buatkan yang basic lah, iaitu menggunakan sikit equipment dan juga bodyweight training lah. So anggaran 20 minit dan workout tu ada sikit, ada menyebabkan push up bersama side kick, front kick, and then ada sikit equipment menggunakan battle rope lah, and then ada gunakan bola apa-apa ataupun medicine ball untuk buat latihan eksplosif palingan lah.
0: So persoalan ni kita nak tanya, macam mana kita nak disiplin dan juga konsisten sebab dia balik kerja, badan kita penat lagi kan, masih lagi baju kerja pun tak bertukar lagi. So kita akan tanyakan selepas ini, macam mana brother GB penat-penat balik kerja boleh terus workout. Stay tuned di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: dreamy. Penat-penat balik kerja, terus workout, tak tukar baju sukan, masih lagi pakai baju kerja. Macam mana kita nak maintain, nak konsisten tu? Sebab dia balik kerja penat tau.
1: Mungkin pada GB boleh kongsikan sedikit tips lah untuk mereka yang nak konsisten workout walaupun penat kerja belum hilang lagi ni.
2: Saya rasa semua orang pun ada situasi yang sama lah. Sebab kebanyakan yang komen pun lebih kurang lah. Dia kata balik lambat and then nak buat. Dah mandi, dah pakai baju and then dah baring, memang tak bangun lah. So saya pegang prinsip satu je. Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Terus buat tu lagi bagus. Susun barang terus dah sampai, dah ada mindset nak buat. Ambil barang, susun and then terus buat je. Janji you ada goals lah, target you nak buat. Faham, ada hari kita akan malas, ada hari kita rajin. Tapi cubalah sebanyaknya mungkin sebab selagi kita ada tenaga, ada masa, buat. Tapi mungkin lah sibuk, tak apalah. Esok ada lagi. Hari ni tak dapat buat, esok ada lagi. Minggu depan ada lagi. Cuma jangan tunda je, buat je.
0: Betul juga . Bila balik kerja terus buat. Sebab apa? Kalau kata balik kerja, as simple as kita nak tukar baju sukan dulu katalah nak tukar baju sukan dulu. Dia macam duduk kejap lah kan, minum kopi dulu sejawan, lepas tu buka TV lah kejap kan. Padahal kita nak tukar baju sukan, nak terus bersenam ni. Tapi disebabkan dia ada lengah-lengah-lengah tu, boleh berpotensi untuk hasrat kita bersenam tu cancel. So kita nak tanya juga kepada brother GB, kenapa prefer workout dekat rumah berbanding pergi gym? Dan untuk yang baru nak start, macam mana brother GB mula-mula start dulu? Kejap lagi kita akan dengarkan. Stay tune di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah suka darah kita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
12: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
13: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Kita masih lagi nak bincangkan berkenaan dengan home workout dan masih lagi nak tanyakan dengan brother GB, kenapa prefer workout dekat rumah berbanding dengan pergi gym? Dan untuk yang baru start ni kan, macam mana bagi brother GB, macam mana mereka nak mulakan dahulu?
1: Kenapa prefer workout dekat rumah berbanding pergi gym? Sebab saya rasa semua orang mungkin ada masalah limitasi masa lah, bagi yang bekerja ataupun berkeluarga lah. Mungkin habis kerja kena uruskan anak, nak masak dan sebagainya. So saya pegang prinsip, exercise ni boleh dilakukan di mana-mana saja. So paling senang adalah kat rumah, carikan ruang yang selesa and then ikutkan senaman yang mudah untuk kita mulakan. Yang baru betul-betul nak baru nak mula, ikut prinsip FIT, F-I-T-T. Frequency, intensity, time dan juga type. So untuk yang betul-betul baru tak pernah buat, jangan buat macam saya. Itu dah memang hardcore sikit lah. So mulakan brisk walk je dulu. Brisk walk ni dia intensity dia rendah kepada sederhana lah. Sebab kita nak bantu binaan kardiovaskular dulu. Kalau dah okay, maybe you masukkan bodyweight yang simple, push up yang tidak membebankan diri anda. Squat, yes of course yang selalu famous kan, orang selalu buat kan. Boleh buat juga, tapi you boleh tukar benda lain. Asalkan senaman tu selamat. Dan paling senang, you boleh consult dengan pakar-pakar senaman di luar lah.
2: Terima kasih brother GB di atas perkongsian itu, dan mungkin boleh difikir-fikirkan oleh para pendengar kita sekarang ini untuk mencipta satu rutin baru selepas bekerja, iaitu curi masa sekejap untuk lakukan senaman. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kesihatan tubuh badan kita juga. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Kepada para pengkarya di luar sana yang ingin kongsikan karya anda ke Rakita, boleh check out website rakita.my. Di sana ada form yang perlu diisi, kemudian pautkan dengan link karya anda untuk kami terima dan kami akan nilai sebelum kami bawa masuk ke dalam sistem kami untuk dibawa ke udara.
1: Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi kepada anda semua, jika ada jiwa, biar kami belas ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikir.

0: Stay tuned bersama dengan kami untuk FYP sebentar saja lagi featuring your playlist. Kita akan bersama pilihan lagu-lagu dari Harry Hamid dari Bittersweet.
1: Jadi kepada semua peminat-peminat Harry Hamid ataupun peminat Bittersweet, jangan ke mana-mana, stay tuned di Rakita Music Lain, fikiran lain.

0: Juxtapose. Sambil kita layankan lagu-lagu pilihan Harry Hamid dari Bittersweet, kita nak kongsikan serba sedikit berkenaan dengan figura ini.
1: Pengaruh muzik Harry sangat kuat ke arah British music. Antara nama yang jelas mempengaruhinya ialah The Beatles, The Stone Roses, Morrissey, The Verve, Kula Shaker, Oasis dan juga Blur. Lagu yang paling memberi inspirasi kepada Harry Hamid ialah I Wanna Be Adored by The Stone Roses. Bukan itu saja, Harry pernah melalui kemalangan yang sangat besar dalam hidupnya pada tahun 2017 yang menyebabkan Harry koma selama 2 minggu dan kehilangan kaki kanannya. Tetapi kira-kira setahun kemudian, beliau sudah kembali berdiri dengan kaki prostetik dan bermain membuat persembahan.
0: Itulah serba sedikit kisah tentang Harry Hamid. 5 lagu pilihan beliau akan kita kongsikan sebentar saja lagi. Stay tune di Rakita Music Live, fikiran live.

0: Anda sedang dengarkan FYP featuring Your Playlist dan lagu-lagu ini selama satu jam merupakan lagu-lagu pilihan Harry Hamid. Dan untuk top 5 lagu pilihan beliau, yang pertama adalah Whatever Happened to My Rock and Roll dari Black Rebel Motorcycle Club, dan juga Long Before Rock and Roll dari Manda Diaw.
1: Dan selepas ini kita nak kongsikan 3 lagi lagu pilihan daripada Harry Hamid.
0: Music lain, fikiran lain.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami Disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: untuk lebih mengetahui ataupun mendekati Harry Hamid, jom kita dengarkan petikan dari posting social media dari Studio Podcast.
1: Bank kegemaran abang.
2: Bank kegemaran?
1: Ya.
2: Stone Roses.
1: Stone Roses. Songwriter Malaysia paling power?
2: M.Nasir.
1: Konsert atau live performance yang paling best abang pernah tengok?
2: Oasis.
1: Album artis Malaysia paling best?
2: Zainal Abidin. Album Hijau.
1: Lagu atau artis yang orang tak sangka Harry Hamid suka?
2: Ceylon Seven.
1: On tak Dandut?
2: Ha?
1: On ke tak kalau Dandut?
2: Tak.
1: Tak. Siapa idola Harry Hamid?
2: John Squire.
1: John Squire. Kod kegemaran?
2: A minor.
1: A minor.
3: Asal A minor.
1: Lepas A minor.
4: Soal dia senang pun.
1: Crowd gig paling best?
2: Crowd gig paling best?
1: Haa.
2: YMCA. Eh bukan, sorry, MCPA.
1: MCPA.
2: Ah, zaman MCPA.
1: Okay, bila tak ada idea untuk menulis, abang buat apa?
2: Lain social media.

0: Jika anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat nak reach frekuensi 107.9, anda masih boleh dengarkan Rakita melalui live stream di rakita.my.
1: Bukan itu saja, anda juga boleh download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi selepas ini, kalau kata berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

0: Terlepas untuk dengarkan apa kami bualkan bermula pagi tadi, jangan risau. Lepas ni, kita akan recap semula.
1: Kami di Rakita akan make sure tiada seorang pun pendengar kami yang akan ketinggalan topik-topik yang penting. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bui alam kau makarilau.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gig Bot Drop.
0: Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Legenda bola sepak Brazil, Roberto Carlos, menafikan laporan yang mendakwa dia memeluk Islam ketika berkahwin dengan ahli perniagaan Maghribi Sohaila Tahiri. Bercakap secara eksklusif kepada akhbar Arab Saudi Oka semalam, bekas pertahanan Real Madrid itu menjawab kabar angin mengenai agamanya dan menegaskan laporan berkenaan tidak benar. Penjelasan itu dibuat selepas laporan tersebar di media sosial dan beberapa saluran media mendakwa bekas pemain berusia 53 tahun itu sudah memeluk Islam kira-kira 4 minggu lalu. Sesetengah laporan turut mendakwa Carlos melafazkan syahadah ketika bertemu Syekh Jihad Hamada, tokoh terkenal dalam komuniti Islam di Brazil. Beberapa gambar turut tersebar dalam talian yang didakwa menunjukkan pasangan berkenaan melangsungkan majlis perkahwinan secara Islam di hadapan seorang tokoh agama. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Kemudahan, buy now, pay later. Tapi kita nak bertanyakan, kenapa kita mudah terpedaya? Memang kita tahu BNPL ni menarik sebab otak kita mungkin lebih fokus kepada RM25 sebulan tu. Contohnya, berbanding harga penuh barangan tersebut. Contohlah, barangan berharga RM150 nampak mahal. Tapi bila keluar, 3 payments of RM50 terus rasa macam boleh je kita beli barang tu.
3: Dekat tangan aku sekarang aku ada kasut yang baru, harga dia RM500 lebih macam tu. And kalau aku nak beli kasut ni, aku ada dua option. Sama ada aku bayar secara cash, tapi aku akan jadi pokai untuk sebulan. Atau aku boleh guna buy now pay later, RM80 lebih sebulan untuk 6 bulan and 0% interest. Bunyi macam menarik. So, kau rasa option yang mana bagus untuk aku beli kasut ni? Kalau kau cakap option kedua sebab dia bagus untuk aku punya cash flow, well, kau betul. Cuma kau naif. Sebab bila kau cakap pasal personal finance ni, dia bukan pasal matematik sangat, tapi lebih kepada habit. Bila aku bayar secara cash, aku akan ada habit untuk terima konsekuens setiap purchase yang aku buat. Tapi bila aku guna BNPL, aku tak akan belajar pasal konsekuens ni. So, bila aku beli something guna BNPL, dia akan buatkan aku nampak setiap purchase yang besar tu jadi kecil. And bila aku dah terbiasa dengan habit macam ni, aku akan end up dengan 5 installment yang aku kena bayar at the same time. Bila aku nak beli something yang penting, aku dah tak ada duit sebab aku dah habis bayar installment. So aku kena teruskan berhutang dan terpangkat dalam debt cycle. Kalau aku jadi good paymaster, then tak apalah, aku boleh bayar secara konsisten. Tapi kalau aku jadi bad paymaster, aku terlepas beberapa bulan, then bank akan jatuhkan credit score aku and aku akan payah untuk buat loan rumah atau loan kereta nanti. So ingat, kalau nak beli something, always bayar pakai cash and elakkan daripada guna BNPL. And kalau kau nak belajar banyak lagi pasal tip finance, kau boleh tonton Kaching di Rakita.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak tanya, korang sekarang ada berapa account Buy Now Pay Later yang masih aktif? Satu, dua, tiga? Atau setiap aplikasi yang ada Pay Later korang dah activate?
2: Tetapi selain kira berapa account, cuba kira jumlah semua ansuran yang perlu dibayar bulan depan. Sebab nombor yang paling penting bukan berapa banyak platform yang kita guna, tetapi berapa banyak daripada duit kita yang kita dah reserve sebelum gaji masuk.
1: Jadi kejap lagi check balik semua BNPL korang. Kalau jumlahnya buat korang terdiam sekejap, berfikir panjang, termenung, mungkin itu sign untuk slowkan dulu.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Penat-penat balik kerja, terus workout, tak tukar baju sukan, masih lagi pakai baju kerja. Macam mana kita nak maintain, nak konsisten tu? Sebab dia balik kerja penat tau.
2: Mungkin pada GB boleh kongsikan sedikit tips lah untuk mereka yang nak konsisten workout walaupun penat kerja belum hilang lagi ni.
3: Saya rasa semua orang pun ada situasi yang sama lah. Sebab kebanyakan yang komen pun lebih kurang lah. Dia kata balik lambat and then nak buat. Dah mandi, dah pakai baju and then dah baring, memang tak bangun lah. So saya pegang prinsip satu je. Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Terus buat tu lagi bagus. Susun barang terus dah sampai, dah ada mindset nak buat. Ambil barang, susun and then terus buat je. Janji you ada goals lah, target you nak buat. Faham, ada hari kita akan malas, ada hari kita rajin. Tapi cubalah sebanyaknya mungkin sebab selagi kita ada tenaga, ada masa, buat.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kenapa prefer workout dekat rumah berbanding pergi gym? Sebab saya rasa semua orang mungkin ada masalah limitasi masa lah bagi yang bekerja ataupun berkeluarga lah. Mungkin habis kerja kena uruskan anak, nak masak dan sebagainya. So saya pegang prinsip exercise ni boleh dilakukan di mana-mana saja. So paling senang adalah kat rumah, carikan ruang yang selesa and then ikutkan senaman yang mudah untuk kita mulakan. Yang baru betul-betul nak baru nak mula, ikut prinsip FIT, F-I-T-T, frequency, intensity, time dan juga type. So untuk yang betul-betul baru tak pernah buat, jangan buat macam saya. Itu dah memang hardcore sikit lah. So mulakan breast walk je dulu. Breast walk ni dia intensity dia rendah kepada sederhana lah. Sebab kita nak bantu binaan kardiovaskular dulu. Kalau dah okay, maybe you masukkan bodyweight yang simple, push up yang tidak membebankan diri anda. Squat, yes of course yang selalu famous kan, orang selalu buat kan. Boleh buat juga tapi you boleh tukar benda lain. Asalkan senaman tu selamat. Dan paling senang, you boleh consult dengan pakar-pakar senaman di luar lah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Sempena Mega Careers and Study Fair bersama Kuasa Orang Muda. Rakita akan turun untuk Rakita on stage Kuasa Orang Muda untuk satu hari, satu jam, hari Ahad ini 23 Ogos bermula jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
1: Kuasa Orang Muda percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Ketahui Kuasa Orang Muda dan perkasakan masa depan dengan kejayaan baru. Dan saksikan Rakita on stage Kuasa Orang Muda bersama dengan Lia Izam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
0: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini dan dapatkan info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Kepada para pengkarya di luar sana yang ingin kongsikan karya anda ke Rakita, boleh check out website rakita.my. Di sana ada form yang perlu diisi, kemudian pautkan dengan link karya anda untuk kami terima dan kami akan nilai sebelum kami bawa masuk ke dalam sistem kami untuk dibawa ke udara.
1: Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi kepada anda semua, jika ada jiwa, biar kami belas ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Just

Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4:30 petang. Info lanjut di social media Rakita.

0: topik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti. Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: dan news terus YTJT yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang? Ini masanya korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Book Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Book Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, PE Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperkasakan serta diperluas sehingga ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman cyber yang semakin meningkat susulan capaian internet yang meluas. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadzil berkata, usaha meningkatkan kesedaran tidak seharusnya tertumpu kepada program berskala besar di bandar. Sebaliknya perlu dibawa ke peringkat akar umbi menerusi penglibatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG, Persatuan Penduduk dan juga Rukun Tetangga. Beliau berkata pendekatan itu penting bagi memberikan pendedahan secara terus kepada masyarakat, termasuk perkongsian kisah benar daripada mangsa penipuan dalam talian. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Ini dia Bob dan Heidi masuk untuk lepak dengan korang semua. Of course, kita orang hari ni BDR, bersiaran dari rumah. Hope you guys sihat-sihat di samping, tak kira lah. Korang kat family ke, korang dengan kawan-kawan ke, korang dengan siapa-siapa lah kan, dengan klien ke, tengah nak tutup, you know, satu deal juta-juta. Harap korang semua enjoy, sehat dan juga yang paling penting, be yourself.
1: That's true. So like, we also want to flag out, right? Kalau dekat timeline korang tengah tengok sekarang, ada banyak isu-isu tentang Kalimantan. Kita dekat Rakita, we want to extend our heartfelt love and also solidarity juga untuk Kalimantan. Untuk korang semua, sekarang ni tengah musim panas, please make sure drink lots of water and also please take care of your health, alright? We care for you. So, kita orang berdua ni, masing-masing dekat sarang masing-masing macam Bob katakan tadi, kita orang dekat stop petang ni akan lepak dengan korang sampai pukul 7. Tapi before that, kita nak melangkah masuk ke dalam skor. Alright, stay tuned with us, Rakita. Kita muzik lain, fikiran lain.

0: Terima kasih korang semua. Masih lagi Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita masuk untuk skor update cerita-cerita sukan. Kita ada cerita berkenaan tentang Piala ASEAN 2026. Apabila kita pun terima berita ini, Harimau Melaya tewas di Hanoi dan menyebabkan Vietnam mara ke final. Apabila Harimau Melaya kita ini terpaksalah menamatkan perjalanan dalam Piala ASEAN selepas tewas kepada Vietnam 2-0 dalam aksi separuh akhir kedua Hanoi. So Vietnam ni membuka jaringan menerusi Zuan Son sebelum penyerang itu sekali lagi menghukum Malaysia pada minit ke-88 untuk melengkapkan kemenangan 2-0.
1: That's right. And keputusan itu pun menyaksikan Vietnam mara ke final untuk bertemu dengan Thailand dengan aksi pertama final dijadualkan pada 22 Ogos nanti. Alright. Selepas ini kita ada berita pasal Piala Sri Kandi Merdeka. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Alright guys, kita settle cerita pasal Harimau Melaya di pentas untuk Piala ASEAN 2026. Kali ni kita nak beralih untuk Piala Seri Kandi Merdeka. Nama Lim Yu kini memang menjadi sebutan lah selepas penyerang yang berusia 14 tahun itu. Dia meledak 7 gol ketika Malayan Tigers untuk bawah 17 ini membelasah Arab Saudi 9-0 dalam aksi Piala Seri Kandi Merdeka 2026 di Kudus, Indonesia.
1: Yang menariknya, Malaysia beraksi dengan 10 pemain sejak minit yang ke-21 selepas Dishana Pillay dilayangkan kad merah, tetapi skuad negara tetap menguasai permainan. Lim Yu menjaringkan gol pada minit yang ke-8, 22, 27, 57, 75, 83 dan 85.
0: So, kemenangan itu membawa Malaysia ke separuh akhir sebagai naib juara kumpulan A dengan 4 mata. Lebih menarik juga, Lim Yu kini mencuri perhatian menerusi kualiti penyudah termasuk free kick dan juga satu rembatan yang korang boleh check out video dia berlaku di luar kotak penalti. Sangat-sangat superb. Alright, so kita harapkan yang baik-baik saja untuk Malayan Tigers kita. Semoga, you know, mendapat kejayaan. Kejap lagi kita ada cerita berkenaan tentang sukan hoki. Terus kekal untuk Score.

0: Alright guys, we are back dalam skor and we want to report this kan. Speedy Tigers terpaksa akur dengan kekalahan 3-5 kepada Belgium dalam aksi terakhir kumpulan B Piala Dunia Hoki 2026. Belgium yang juga pasukan nombor 1 dunia ketika ini bermula garang apabila Tom Boon meledakkan 2 gol pada separuh masa yang pertama.
1: Malaysia cuba bangkit menerusi Nick Aiman, Nick Rozmi dan juga Marhan Jalil. Namun Belgium terus menambah jaringan sebelum Hakimullah Anwar menjaringkan gol ketiga buat pasukan Malaysia. So kekalahan ini bermakna Speedy Tigers gagal melakar kemenangan dalam saingan kumpulan. Tetapi mereka masih lagi meneruskan kempen dalam pusingan penentuan kedudukan ke-9 hinggalah ke-16 dengan lawan seterusnya ini sama ada Spanyol ataupun Ireland. Semoga yang baik-baik saja dan harap dapat improve the game dan juga mencipta kejayaan untuk masa-masa akan datang. Score.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kiralah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Masuk je tengah hari,
4: perut dah start sound check.
3: Melodi keroncong, mula heret menu. Hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
7: Tak manis bila didengar orang lain.

0: cakap. Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita nak borak juga pasal e-sport. Alright, 3 edisi menanti akhirnya Sarawak berjaya meraih pingat emas pertama tau dalam sejarah penyertaan e-sukan dekat Sukma 2026 di negeri Selangor. Skuad Bumi Kenyalang ni muncul juara untuk game e-racing simulator endurance di Sukma Selangor 2026.
1: Kejayaan itu hadir selepas e-sukan mula dipertandingkan di Sukma dengan Sarawak sebelum ini masih belum berjaya membuka akaun emas. Tahniah kita ucapkan. Stay tuned with us, hanya di Rakita. Music lain, fikiran

0: Sempena Mega Christmas Study Fair bersama kuasa orang muda, Rakita akan turun untuk Rakita on stage KOM
1: untuk satu hari, satu jam, Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
0: KOM percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.
1: Ketahui kuasa orang muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru.
0: Dan saksikan Rakita on stage KOM bersama Lia Izzam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini.
0: Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Alright guys, selepas ini kita akan melangkah untuk frekuensi fikir kita. Kita nak sambungkan kita punya otak-otak dan juga buah-buah fikiran. Kita nak borak-borak dalam frekuensi fikir.
1: Right, and up next, you know, we have good news we want to share dekat korang semua. It seems that, you know, kita ada rekod kadar pertumbuhan yang increase dalam ekspor kreatif kita. Alright, so we also want to extend the talk show as to why korang sebagai seorang pencipta wajib mencipta. Stay tuned with us selepas ini dekat Frekuensi Fikir.

0: Frekuensi Fikir Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Kita hari ni nak borak-borak satu benda dan kita nak borak juga berkenaan tentang operational downtime ataupun budak-budak arts ini panggil sebagai creative block. So, menerusi point of view, prestasi, writer's block ni cuma satu, you know, geseran dalam pipeline kreatif. Ramai creators macam dia panic out bila productivity ni jadi perlahan dan memandang seolah-olah penurunan sementara itu adalah kerosakan sistem yang dianggap kekal.
1: Tapi tak apa, sebab hari ni kita ada Nasrun Afif ataupun lebih mesra bergelar sebagai penyu yang akan share dengan kita kan macam mana nak hilang creative block ini.
2: Hello, Assalamualaikum, Heidi Dara Kita. Okay, sebelum tu aku nak kenalkan diri aku sikit. Nama aku Nasrun, tapi dekat dalam scene aku lebih dikenali sebagai penyu lah. Sekarang ni aku bermain dengan band Iron Gaze, Pancung. Tapi selain tu aku juga session kepada 4 band lain. So in total aku sekarang ni bermain dengan 6 band yang aku aktif gila sekarang ni. Dalam masa yang sama, aku juga seorang suami, bapa kepada 4 orang anak dan juga ada bisnes logistik sendiri lah. So berkenaan dengan creative block sebagai musician ni, bagi aku benda ni sebenarnya banyak bergantung kepada mindset lah. Kalau kita betul-betul passionate and dengan muzik, kita takkan nampak pun muzik tu sebagai satu beban atau komitmen yang kita kena paksa diri untuk buat. Okay, aku sendiri anggap muzik dan band ni memang sebagai escapism aku. Walaupun kehidupan aku memang penuh dengan kerja, family, business dan macam-macam cabaran lah, tapi bila aku pergi jamming, show atau main muzik, benda tu sebenarnya riliskan stres aku. Lepas tu kepala aku rasa lebih fresh, lebih ringan dan aku boleh balik semula lah untuk end the commitment-commitment aku yang lain. Okay, secara realitinya lah kan, ramai musician dan band dekat luar sana memang bukan jadikan muzik ni sebagai career pun. Kadang-kadang kita lagi banyak duit keluar daripada duit yang masuk. Tapi kita memang tetap buat benda ni sebab kita memang suka kan. So bagi aku muzik ni bukan satu komitmen yang kita kena selesaikan. Sebaliknya muzik lah yang membantu aku untuk menyelesaikan komitmen aku yang lain. Aku rasa bila kita ada mindset macam tu, creative block tu sebenarnya bukan masalah yang besar sangat pun. Kadang-kadang kita cuma perlukan ruang untuk enjoy muzik tu balik tanpa rasa terbeban dengan expectation. So bagi aku benda ni keyword dia adalah diversion lah. Bila kau rasa terbeban kan, engkau divert, engkau tukar mindset engkau supaya engkau boleh enjoy. Dan sebenarnya creative block ni tak ada benda pun sebenarnya. So itulah daripada aku. By the way, thank you so much for having me for this interview. Assalamualaikum.

0: Specifically Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Alright, kita tengok juga plan lakar untuk DICE 2026-2030, di mana plan kerajaan ini kita nampak tengah pam modal masuk dalam proses untuk develop bakat, infrastruktur digital dan juga akses kepada pasaran global itu. So capital expenditure yang telah pun disusun, tetapi modal je tak boleh nak ciptakan permintaan ataupun kita panggil sebagai demands, pembeza antara differentiation yang buat kerja.
1: Dan pembeza kita sebenarnya kan dalam konteks ni adalah sos lokal kita sendiri. Kita je yang ada kepelbagaian budaya, kita je yang ada warisan pribumi, haruk piruk berbilang bangsa, itu sebenarnya adalah weapon rahsia kita. So sebelum ni kita ada macam penyuan untuk explain dan sebenarnya kita boleh pertukaran, you know, ada mindset that, you know, once we conquer that creative block tu, dia sebenarnya tak adalah macam satu perkara yang menyusahkan sangat. But now is for us to proclaim yang sebenarnya kita ada satu localization yang kita boleh leverage untuk kita menghasilkan seni yang sangat-sangat unik di persada antarabangsa. But worry not, exclusive untuk Frequency VK, we have someone special dengan pesanan untuk korang semua.
2: Gunakan momentum tu untuk membuka lebih banyak lagi pintu rezeki, buat muzik yang lebih baik dan kuatkan strategi. Yang paling penting, jangan hilang cinta asal korang terhadap muzik dan berkarya. Sebab kita berkarya bukan semata-mata untuk wang atau anugerah, tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang ada nilai keseniannya, sesuatu yang boleh menyumbang kepada budaya dan membentuk masa depan negara. Saya Salam daripada Salam Music dan ini adalah pesanan saya.
3: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis, tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Harga

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar virus hari.
5: Langkah Sukar adalah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Wow, frekuensi fikir hari ni best sangat topik dia. Bob dan juga Heidi kat sini. Kita harapkan creators akan terus bekerja keras untuk banyakkan lagi produk-produk dan juga karya-karya untuk pastikan kita punya industri seni kreatif kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik. Alright, so macam yesterday, frekuensi fikir kita ada borak pasal Endgame of Light creators yang creating dia as kan macam anugerah lagu ini specifically, dan itu yang kita nak bagi tahu kan, Heidi.
1: Mm-hmm. So like winning an award, sama ada trophy, piala kaca, certificate ataupun recognition, and it's essentially a PR bump with high prestige equity. But yeah, like we promise you kan sebelum ni, Salam from Salam Music will do the honors of wrapping up our talk show today. Salam, take it away.
2: Menerima anugerah itu adalah satu penghargaan yang besar. Ianya satu pengiktirafan untuk segala usaha yang telah kita lakukan. Tetapi realitinya, menang award bukanlah bermaksud selepas ni semuanya akan menjadi senang. Esoknya, kita tetap kena masuk ke studio, bikin lagu baru dan terus berkarya. Sebab kita bukan berkarya demi anugerah, tetapi demi rakyat dan untuk terus hidup sebagai ahli pemuzik. Jadi, bagi Salam Music, anugerah tu bukanlah destinasi, tetapi satu checklist yang bagi kita semangat dan menjadi reminder kepada segala usaha kita dalam

0: Sempena Mega Christmas Study Fair bersama kuasa orang muda, Rakita akan turun untuk Rakita on stage KOM
1: untuk satu hari, satu jam, Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
0: KOM percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.
1: Ketahui kuasa orang muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru.
0: Dan saksikan Rakita on stage KOM bersama Lia Izem, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini.
0: Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Alright guys, selesai frekuensi fikir kita pada hari ini. Kita harap pengkarya-pengkarya negara kita akan terus continue buat karya banyak-banyak, dan kalau dapat awards tu anggapkan sebagai satu pemangkin untuk terus berkarya. Jangan jadikan award tu sebagai penamat ataupun dah rasa macam berpuas hati dengan satu-satu awards itu.
1: That's true. And the reason why we're saying this, right, is because right now we are seeing an increase dekat kadar pertumbuhan negara kita yang menjana ekspor kreatif sampai 63 bilion ringgit. And we, you know, we feel like we bear the responsibility. And sebab 763 ribu peluang pekerjaan kreatif bukan satu perkara yang kecil. Ianya adalah perkara yang sangat-sangat besar. And we are heading towards a very positive movement ataupun engine dekat dalam dunia kreatif kita. We want to thank Nasrul Nafif. Thank you so much for sharing with us pasal Creative Blog. And also salam daripada Salam Music for giving your thoughts and also your insight. Dan terutamanya korang, jangan lupa untuk sentiasa menjadi diri sendiri dan jangan berhenti berkarya. Frekuensi Fikir.

0: Satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, thank you. Masih lagi berada dekat Rakita guys. Dan kita masuk untuk YTJT. Kita nak shout out beberapa event yang boleh dijadikan sebagai highlight korang untuk korang gerak nanti.
3: That's true. Hari ni kita orang nak share beberapa event, and this is also one of the ways for you to support your local acts. So stay tuned with us selepas ini dekat YTJT.

0: Alright guys, kita nak share kepada korang berkenaan tentang satu event yang kita tengok memang jadi highlight. Banyak orang tengah sebut-sebut berkenaan tentang kumpulan DK No Good yang akan berlangsung pada 24 Oktober ini di Panggung Odeon Kuala Lumpur dengan slogan DK Not Dead. Gabungan antara kita tahu punk rock dan juga element of Kelantan heritage iaitu DK Barat.
1: That's true. And diorang akan mainkan lagu-lagu banger diorang macam di Kuala Lumpur, Cik Using, So I, Wak Nyak Nyo dan banyak lagi guys, diiringi pemain-pemain DK Barat yang memang best gila, diketuai oleh artis DK Rap Tok Ngulu Mace. So kalau korang berminat untuk dapatkan tiket ni, sekarang ni diorang tengah open pre-sale, harga bermula daripada RM92, alright, and general sales nanti untuk standing RM129 dan juga untuk VIP RM172. And you know what? This is the most affordable ticket prices untuk korang lihat satu persembahan yang for us it is super duper impactful. Dekat mana lagi korang nak tengok, you know, alunan punk dan juga DK Barat. So again, it's gonna go down on the 24th of October dekat Panggung Odeon. And if you want to go and get your tickets, boleh dapatkan tiket dekat diorang punya social media.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di Rakita.com MY at MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Alright guys, YTJT, kita nak beritahu satu event ni yang akan korang layankan pada 5 September, 8 malam, bertempat dekat Behave Ampang. So cerita kata ni, dia menghimpunkan barisan-barisan performer daripada macam-macam genre dan juga macam-macam performanship. So digabungkan khas untuk memberi korang satu pengalaman yang berbeza. So kita ada siapa, Hedy?
1: Kita ada Inkar, kita ada Orkes Jahanam, kita ada Wani Ardi, dan juga Christina Arif, kita ada Rengkuh dan juga Kola Hijau. So kan, what do they have in common kan? Semua line-up ni semua yang puitis-puitis sahaja. It's going to happen on the 5th of September 2026, jam 8 malam, and it's going to go down dekat Behave Out.

0: Sempena Mega Christmas Study Fair bersama kuasa orang muda, Rakita akan turun untuk Rakita on stage KOM
1: untuk satu hari, satu jam, Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
0: KOM percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.
1: Ketahui kuasa orang muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru.
0: Dan saksikan Rakita on stage KOM bersama Lia Izzam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini.
0: Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita settle untuk YTJT dan kita akan tinggalkan korang untuk sejam yang terakhir. Kita recap semula apa yang kita borakkan dalam Frekuensi VK. So sebelum kita gerak membawa haluan masing-masing ini, harap korang semua sihat-sihat dan juga enjoy dengan kehidupan korang. Tengok jam tu, yelah dah pukul 6. So harap korang yang mana nak pergi mana-mana, nak pergi lepak ke, nak pergi makan ke after this baru balik kerja, stay safe and don't do benda-benda yang bukan-bukan, okay?
1: Kita orang berharap kita harap korang semua boleh rehat secukup-cukupnya. The weather is quite hot and please drink lots of water. And also, you know, if you're feeling like macam down ke apa ke, just reach out to a friend and ask for help. We always remind dekat Rakita ni untuk meminta pertolongan, itu juga adalah salah satu bentuk kekuatan. Kita orang dekat Rakita ni, we want to say that we're proud of you for completing your day and we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Kita nak borak hari ni dalam Frekuensi Fikir creators ataupun pengkarya should create more of their products lah, okay. So kita pivot kepada strategi paling kritikal sekarang ini, beralih daripada kerja yang you know back end outsourcing margin yang sangat-sangat rendah kepada IP original yang berprofit tinggi. So kita macam you know bayangkan sebagai session musician, pemain jemputan yang touch up lagu-lagu hit orang lain. Tapi kerja sebagai session ni dia ada cap ceiling dia lah, sampai satu moment kita tak boleh cross the boundaries ataupun kita nak pecah that ceiling. Tapi bayangkan kalau kita pegang sendiri IP itu, so you guys akan dapat the yield, license dan juga equity for a longer run.
2: That's true. And also Rick Rubin pernah bercakap juga kan, audience datang paling akhir. So kalau daripada mula kan asyik fikir pasal commercial sebelum sempat nak siapkan demo, the creative spark tu confirm dia akan mati awal-awal tau. So jangan takut dekat all of the drafted things that stops you daripada membina your own catalog. And if you want to learn more macam mana you know nak boleh pegang IP, macam mana nak dapat yield, lesen and equity jangka panjang ni, we want to plug Taja Archives dekat Frekuensi Fikir. Diorang ni best gila. 360, diorang akan ajar korang step by step macam mana nak own you punya rights. So you guys can check them out dekat IG ataupun pergi dekat hubofarchives.my. Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Kita hari ni nak borak-borak satu benda. Dan kita nak borak juga berkenaan tentang operational downtime ataupun budak-budak arts ini panggil sebagai creative block. So, menerusi point of view, prestasi, writer's block ni cuma satu, you know, geseran dalam pipeline kreatif. Ramai creators macam dia panic out bila productivity ni jadi perlahan dan memandang seolah-olah penurunan sementara itu adalah kerosakan sistem yang dianggap kekal.
2: Tapi tak apa, sebab hari ni kita ada Nasrun Afif ataupun lebih mesra bergelar sebagai penyu yang akan share dengan kita kan macam mana nak hilang creative block ini.
3: Hello, Assalamualaikum, Heidi Dara Kita. Okay, sebelum tu aku nak kenalkan diri aku sikit. Nama aku Nasrun, tapi dekat dalam scene aku lebih dikenali sebagai penyu lah. Sekarang ni aku bermain dengan band Iron Gaze, Pancung. Tapi selain tu aku juga session kepada 4 band lain. So in total aku sekarang ni bermain dengan 6 band yang aku aktif gila sekarang ni. Dalam masa yang sama aku juga seorang suami, bapa kepada 4 orang anak dan juga ada bisnes logistik sendirilah. So berkenaan dengan creative block sebagai musician ni, bagi aku benda ni sebenarnya banyak bergantung kepada mindset lah. Kalau kita betul-betul passionate dengan muzik, kita takkan nampak pun muzik tu sebagai satu beban atau komitmen yang kita kena paksa diri untuk buat. Okay, aku sendiri anggap muzik dan band ni memang sebagai escapism aku. Walaupun kehidupan aku memang penuh dengan kerja, family, bisnes dan macam-macam cabaran lah, tapi bila aku pergi jamming, show atau main muzik, benda tu sebenarnya riliskan stres aku. Lepas tu kepala aku rasa lebih fresh, lebih ringan dan aku boleh balik semula lah untuk end the komitmen-komitmen aku yang lain. Okay, secara realitinya lah kan, ramai musician dan band dekat luar sana memang bukan jadikan muzik ni sebagai career pun. Kadang-kadang kita lagi banyak duit keluar daripada duit yang masuk. Tapi kita memang tetap buat benda ni sebab kita memang suka kan. So bagi aku muzik ni bukan satu komitmen yang kita kena selesaikan. Sebaliknya muzik lah yang membantu aku untuk menyelesaikan komitmen aku yang lain. Aku rasa bila kita ada mindset macam tu, creative block tu sebenarnya bukan masalah yang besar sangat pun. Kadang-kadang kita cuma perlukan ruang untuk enjoy muzik tu balik tanpa rasa terbeban dengan expectation. So bagi aku benda ni keyword dia adalah diversion lah. Bila kau rasa terbeban kan, engkau divert, engkau tukar mindset engkau supaya engkau boleh enjoy. Dan sebenarnya creative block ni tak ada benda pun sebenarnya. So itulah daripada aku. By the way, thank you so much for having me for this interview. Assalamualaikum.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Kita.
4: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
5: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
6: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan bapa.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Alright, kita tengok juga plan lakar untuk DICE 2026-2030, di mana plan kerajaan ini kita nampak tengah pam modal masuk dalam proses untuk develop bakat, infrastruktur digital dan juga akses kepada pasaran global itu. So capital expenditure yang telah pun disusun, tetapi modal je tak boleh nak ciptakan permintaan ataupun kita panggil sebagai demands, pembeza antara differentiation yang buat kerja.
2: Dan pembeza kita sebenarnya kan dalam konteks ni adalah sos lokal kita sendiri. Kita je yang ada kepelbagaian budaya, kita je yang ada warisan pribumi, haruk piruk berbilang bangsa, itu sebenarnya adalah weapon rahsia kita. So sebelum ni kita ada macam penyuan untuk explain. Sebenarnya kita boleh pertukaran, you know, ada mindset that, you know, once we conquer that creative block tu, dia sebenarnya tak adalah macam satu perkara yang menyusahkan sangat. But now is for us to proclaim yang sebenarnya kita ada satu localization yang kita boleh leverage untuk kita menghasilkan seni yang sangat-sangat unik di persada antarabangsa. But worry not, exclusive untuk Frekuensi Fikir, we have someone special dengan pesanan untuk korang semua.
3: Gunakan momentum tu untuk membuka lebih banyak lagi pintu rezeki. Buat muzik yang lebih baik dan kuatkan strategi. Yang paling penting, jangan hilang cinta asal korang terhadap muzik dan berkarya. Sebab kita berkarya bukan semata-mata untuk wang atau anugerah, tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang ada nilai keseniannya. Sesuatu yang boleh menyumbang kepada budaya dan membentuk masa depan negara. Saya Salam daripada Salam Music dan ini adalah pesanan saya.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Wow, frekuensi fikir hari ni best sangat topik dia. Bob dan juga Heidi kat sini. Kita harapkan creators akan terus bekerja keras untuk banyakkan lagi produk-produk dan juga karya-karya untuk pastikan

0: kepercayaan yang baik-baik. Alright, so macam yesterday, Frequency Fikir kita ada borak pasal Endgame of Light Creators yang creating dia arts kan, macam anugerah lagu indie specifically. Dan itu yang kita nak bagi tahu kan, Hedy?
1: Mm-hmm. So like winning an award, sama ada trophy, piala kaca, certificate ataupun recognition, and it's essentially a PR bump with high prestige equity. But yeah, like we promise you kan sebelum ni, Salam from Salam Music will do the honors of wrapping up our talk show today. Salam, take it away.
2: Menerima anugerah itu adalah satu penghargaan yang besar. Ianya satu pengiktirafan untuk segala usaha yang telah kita lakukan. Tetapi realitinya, menang award bukanlah bermaksud selepas ni semuanya akan menjadi senang. Esoknya, kita tetap kena masuk ke studio, bikin lagu baru dan terus berkarya. Sebab kita bukan berkarya demi anugerah, tetapi demi rakyat dan untuk terus hidup sebagai ahli pemuzik. Jadi, bagi Salam Music, anugerah tu bukanlah destinasi, tetapi satu checklist yang bagi kita semangat dan menjadi reminder kepada segala usaha kita dalam berkarya.
3: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Sempena Mega Christmas Study Fair bersama kuasa orang muda, Rakita akan turun untuk Rakita on stage KOM
1: untuk satu hari, satu jam, Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
0: KOM percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.
1: Ketahui kuasa orang muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru.
0: Dan saksikan Rakita on stage KOM bersama Lia Izzam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini.
0: Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Info Kreativiti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
6: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan benam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify rakita.my.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Nira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kiralah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
6: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
7: Allahu Akbar, Allah.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4:30 petang. Info lanjut di social media Rakita.

0: pop culture Jo the Padang kan.
1: Mula masa muda lah dengan lagu macam Linkin Park Down tu kan. Macam wish band apa ni kan, jerit-jerit kan. Lepas tu Linkin Park ada rap-rap kan. So aku start dengan lagu jenis macam tu lah. So by form 4 form 5 tu kenal seorang ni, nama dia Rick, dia main gitar. Dia ada band lah nama dia, band dia Avalanche Whisper dari Kajang. So kita orang kenal-kenal dia. Lepas tu dia pun macam ajak buat band lagi satu. Dia, eh jom buat band lagi satu, main sajalah. Okay lah, aku pun try lah buat-buat-buat. Terjadi lah Padang.
2: So mana ni kau tingkatan
1: form 4?
2: Form 4
1: lah. Form 4 kena kita orang start buat band tu lah.
2: So masa kau form the band is direction dah memang kau set untuk?
1: Tak ada, itu memang cincai je. Band lah, apa jam lah, lagu screamo, lagu Jepun ada juga, macam-macam lah kita orang jam. Time tu macam tengah try and error lagi lah.
2: Alright, and then bila detik kau rasa macam okay, kau nak go to screamo?
1: So tu time under oath dengan ada satu band, The Devil Wears Prada tengah up. Tu kita tengok, wih baik gak band-band macam ni kan, kita ikut dah lu kan. Lepas tu dah bila dah dapat sound tu baru kita orang go.
2: The market time tu macam mana Jo?
1: Time tu scene tu tengah up lagi lah, screamo, metalcore ni lah. So banyak gak band-band yang time tu tengah up. Avalon Whisper ke ada, ada band dari Puchong lah, ada apa Heaven Like That lah, Astralin lah, macam-macam lah. Time tu kita orang gang lah. Ada time tu kita kenal lah.
2: Okay, so kau punya influence like System of Down apa semua tu lah.
3: Saksikan video

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Hang rasa AI ni cheat code.
1: Dia sangat cheat code.
0: Dia sangat cheat code untuk buat muzik.
1: Cuma cheat code ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cheat code lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu. Proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan, dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak buat tu?
1: Itulah yang itu. Kita cari tadi. Masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, macam ni, macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu.
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi tapi tak style.
0: Tak style.
1: So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak kalau ambil label aku bangun pagi kan. Aku kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku nak kena bagus.
1: Betul.
0: So apa hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terui another day. Just another day. Apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living. Macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah.
0: Jadi itu tu lah.
1: Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terang-terang cakap. Mereka terang-terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu. Macam ni. Hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare lah kot.
0: Okay. Saksikan video

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
4: Ini masanya
3: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita, mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
6: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah Sukar dan Rakita,
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys, aku nak tanya cara kau communicate lah dengan orang. Sebab sekarang aku tengok banyak orang pakai the Google and so on.
1: Apps kan.
0: Boleh senang nak tanya. Sekarang, macam kau?
1: Sebenarnya language paling besar tu adalah body language lah.
0: Body language
1: eh? Body language is you takkan ada barrier sekalipun kan.
0: Okay, makan gini.
1: Makan gini kan. Okay, selain daripada love language lah.
0: Okay. Okay.
1: Yalah, tapi kadang-kadang kita pun memang akan mengalami situasi yang macam aku dekat Vietnam. Mm-hmm. Aku tinggal di Sapa, satu perkampungan yang sangat kawasan pedalaman dekat atas gunung. Memang fully no English bro.
0: Okay.
1: No English but have a life.
0: No English, okay.
1: Okay, so kita memang berkomunikasi macam ayam dan itik. Tapi sebab tu kata hebatnya manusia ni kan. Kita walaupun the body language tu dia tanya nak makan ke atau dia tunjuk makanan ke. Ataupun kalau aku nak terkencing ke. Tunjuklah toilet nak terkencing dan sebagainya. Kalau nak tidur. So sebenarnya communicate tu dia bukan satu halangan untuk anak-anak muda ni. Ada setengah orang takut nak travel sebab dia tak pandai cakap English. Mm-hmm. Mungkin dia nak pergi Korea ke nak jumpa artis K-pop dia tak pandai cakap Korea. For example kan.
0: Okay.
1: Tapi itu tak ada halangan lah. It's simple matters je lah.
0: Okay. Baik. So kau selama kau pergi beberapa negara, cerita kat kita orang kat sini, negara mana yang kau rasa macam beri kau satu perasaan yang macam ush, Malaysia, aku bersyukur lah duduk Malaysia.
1: Ada. Sebab even sampai sekarang pun kalau orang tanya aku kan, what the best country, aku still cakap Malaysia bro. Tapi bila you keluar, you sedar bahawa kita perlu lebih bersyukur lah. Dia bersyukur dan meraih every benda yang kita ada lah.
0: Okay.
1: Appreciate every benda.
0: Embrace
1: lah. Saksikan video penuh sekarang

0: pop culture. Si Razali, guys. Kan dilahirkan untuk pelakon. Apa yang membuatkan Ci rasa macam, ya aku nak pesu juga.
1: Mungkin tawaran filem selepas-lepas itu.
0: Okay.
1: Dia selalu macam tu. Kehidupan ni kadang-kadang laluan dia, liku-liku dia ni pelik. Kita tak faham kan susunan dia kan. Mungkin kita time nak give up tu, tiba-tiba ada pula datang macam antara yang awal sekali adalah bercinta lah. Dia belum lagi yang leading. Leading dia adalah Farid Kamil, Nora Danish dan barulah saya. Sorry lah kadang-kadang dia aku. Kadang-kadang tengok okay. Bila keselesaan tu kan.
0: Dia okay je.
1: Culture. So masa tu filem pula lain pula daripada drama ke filem, totally lain lah. Truck-truck besar masuk, kamera-kamera dia dah lain, kru dia daripada 12, 11, 10 tiba-tiba ada 30, 40, 50, 60. Semua lain, semua experience yang baru.
0: Okay, daripada dengar cerita Ci ni, saya boleh simpulkan Ci mengutip pengalaman sebagai pembelajaran untuk lakonan lah.
1: Betul, maknanya yelah, dengan kita, sebab kita respect seni lakonan tu, kita tak boleh masuk dan terus cakap macam okay lah kalau lakon macam ni, ni cara gua. Ni cara gua, terima lah. Kan, kita tak ada macam tu. Kita kena faham seni tu sebelum kita nak buat apa-apa kan. Kalau kita nak rebel dalam seni tu, kau faham dulu apa kandang yang kau nak rebel ni.
0: Faham tak? Kan rebel pun rebel yang tahu lah.
1: Tahulah apa benda kan. Kita punya gelanggang ni kan. So kita respect seni lakonan tu sebab dia bukan satu benda yang mudah. Seni tu bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang murah kan. Ada orang yang memang seni dia tu mahal sangat, gempak. Macam mana boleh jadi macam tu? Baik. Mana boleh orang, asyik dia punya acting. Macam mana dia boleh dapat macam tu? Adakah teknik? Adakah pemahaman skrip? Adakah director dia? Kita nak tahu benda ni. Memang mungkin naluri dia memang, kalau nak tahu satu tu, dia nak macam kaji sampai dia faham seni tu apa, supaya dia boleh, okay sekarang aku nak berlakon, inilah lakonan. Faham tak? Ini bukan diri aku, aku bukan dia ni. And somehow kita boleh menghayati benda tu. Then kita dapat rasa macam, oh ini rupanya sedikit aku faham pasal acting.
0: Baik. Faham.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pop Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love. Mm-hmm. Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love, mm-hmm, you make time for it. Sebab macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom mata you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu yang macam you kena hempas, mm-hmm, kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya, mm-hmm, you naik, you okay. So macam either you cedera atau boleh mati.
0: Okay. So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah, itulah yang itulah yang hampir mati. Oh. Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set.
0: Uh-huh.
1: So I make ombak pertama. Mm-hmm. I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat. Oh, rasa macam ish. So I kena hempas, I naik, I kena hempas nombor dua. Mm-hmm. Lepas tu I naik balik, I kena hempas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup.
0: Mm-hmm.
1: So by the time the third hempas, ada lagi. Oh. Second set datang.
0: On masa the way. Tu you dah fikir yang, oh, gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, I dah tak larat. Mm-hmm. I tak boleh berenang. Diorang surf kat dekat I lah. Okay. Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan kesana pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah. And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk. Okay. Masa tu macam kepala I blank. Macam
0: oksigen
1: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time, cabaran hidup.
0: Ya, you macam, benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Macam tu.
1: Rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni, Batu Bolong.
0: Pantai lah, tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat Batu Bolong, I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi. I tak pergi Padang-Padang lagi.
0: Okay, itu semua you punya wishlist lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Untuk satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikkan Rakita On Stage, Kuasa Orang Muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa Orang Muda percaya suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Buka cerita, apa pendapat Bos Nizam berkaitan dengan kenapa orang kata Gen Z ni dia macam susah sangat nak bekerja dengan Gen Millennial? Kenapa?
1: Okay, saya sekarang running a company with all of the Gen Z lah yang tolong saya. Staff saya mostly, bukan most lah, all of them is Gen Z lah. Jadi, saya boleh pendapat yang boleh beri pendapat yang sebenarnya bagi saya lah, generation is not the thing lah.
0: Okay.
1: The only important thing is the individu punya sikap tau. Sebab kita tak boleh kata, oh Gen Z sekarang malas. Habis generasi dulu tak malas.
0: Ya, yeah, ada juga yang malas.
1: Ada yang malas. Yeah, ha. Ada yang malas tak buat apa-apa kan. Dia tak boleh pukul rata. Cumanya sekarang ni kalau kita tengok, kenapa orang nampak Gen Z ni punya problem banyak sangat. Adalah disebabkan dulu kita hanya ada media surat khabar. TV, radio. Sekarang kita, orang kata bebas. Kita boleh buat sendiri konten apa semua kan. Jadi mungkin ada orang start beritahu the drawback of Gen Z dekat social media dan it spread all around the nationwide ataupun worldwide. So that's why nampak macam dia orang ni bagian yang besar sangat bagi problem. Tapi in reality, kalau ikut saya punya staff, dia orang ni bagi saya dia orang ni bijak tau.
0: Okay.
1: Di mana kalau macam
0: bijak.
1: Bukan saya nak kipas ke apa tak. Ini sisi reality. Dia reality tau. Sebab awal pun saya stigma masyarakat juga macam mesti tak boleh buat kerja kan. Tapi bila kita sebagai leader pun main important role juga. Contohnya kalau kebanyakan company yang kata tak okay, dia akan ada masalah di mana bila dia dapat task tu, dia tak pecahkan kepada kecil-kecil sebelum dia pass.
0: Wow.
1: Maknanya dia bagi sub je gitu. Siapa je tahan?
0: Itu
1: generasi boomers pun koyak kepala macam tu. Betul tak? Jadi dia, itulah problem yang saya nampak lah kat situ. Sebab saya pun pernah bekerja di bangka gaji dulu. Itu yang jadinya bila saya jadi manager, saya tukar lah benda tu. Okay, instead of semua bigger problem tu kita pass, why not this bigger part kita split 1, 2, 3, 4 dan kita delegate. And the end of the day, semua orang dapat task yang sama and barulah kita boleh merge and conquer. Semula, sebelum kita pass the project, barulah kata success rate dia tinggi. Jadi itulah dia. Bagi pendapat saya, generasi is not the thing. Tapi kalau kata dia bijak tu, ya betul. Sebab contohnya, kalau macam dulu, waktu saya jadi executive ataupun senior executive dalam programming, programming is not easy thing lah. A lot of logical thinking, coding nak kena ingat lagi kan, macam mana. Dulu kalau kata nak buat satu function system tu, kita perlu buat 10 step. Tapi diorang ni surprisingly kan, contoh saya bagi, okay, this is a feature for you, you need at least 3 days pun okay lah, you buat slow je. Tak sampai within that 24 hours boss dah siap.
0: Then
1: I cakap lah, you macam ni buat pakai ChatGPT. Sebab I to be honest, I try pakai ChatGPT. Tapi tak tepat tau. Tak tahu macam diorang boleh command lah.
2: Saksikan video

0: Pop Culture untuk episod yang pertama. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Pop Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan-rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini? I nak tanya dulu.
1: I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So, I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu, I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
1: So, I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu, I buat lukis orang ngang-ngang-ngang. Besar-besar. Lepas tu, semua orang cakap cantu.
0: Oh, okay.
1: Lepas tu, I tutupkan mulut dia.
0: Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ngang-ngang tu... Gore lah macam.
0: Oh, gore sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi...
0: Macam... dia macam kebal. Comel sikit lah. Okay. Oh. So, dulu you gunakan lukisan sebagai satu...
1: medium.
0: Medium untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you?
1: Mm-mm.
0: Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary.
1: Mm-mm.
0: So, you tulis diary yang jenis 31 Mac 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Hari ni sedih. Macam tu kan? Macam tu kan? Wow, ada lagi diary tu?
1: Banyak.
0: Banyak ah, maknanya banyak benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu, tak tahulah kan. Tapi dekat kedai, kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap aku. Bapak tak tahu.
0: Okay, faham, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza, cari diary.
1: Simpan balik lah diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express, nak laman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okay je.
2: Saksikan video penuh

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsen?
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan. Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, Ate nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Masukkan corner Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Betul. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Kita tak tahu benda tu kan. So saya just kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy, street level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, street level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, wish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak. Dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Masa tu saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dah lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan.
1: Pressure tu kadang ada benda tu ada, sebab bila kita dah kita tahu timing-timing rekod-rekod yang ada tu macam dengan personal best kita tu dekat. So kita rasa kadang bila tak capai tu kadang sedih juga, tapi tak adalah tu mematahkan semangat saya. Sebab macam contoh, saya ambil contoh waktu kejohanan MSSM peringkat kemasaan Sewa Negeri Selangor, tentu rekod 2 minit. Saya buat rekod Negeri Selangor buat tentu pun 2 minit. Tapi seminggu sebelum saya pergi kejohanan MSSM tu, saya dah buat 1:59. Tapi kalau ikutkan konsep macam coach tu tersalah pick. Sepatutnya dia hold saya untuk MSSM, tapi dia suruh saya test untuk dapatkan catatan masa tu. Tapi saya dapat. Cuma bila pergi kejohanan MSSM, saya buat 2:01.

0: Kita dah tak boleh gerak dah. Kalau kita buat macam lari lapar tu, macam lari sprint, rasa 50 meter sampai 200 meter je, lepas tu dah pergi tepi muntah terus. Jadi pening kepala kan. So kita kena control speed tu. Sebab tu ada kalau lapar 200 meter ni dia unik. Dia kena ada speed, dia kena ada endurance. So kena balancekan aerobic capacity
1: sebab dia bermain dengan distance.
0: Betul. Saksikan video

0: pop culture di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau, dunia event organizer. Boleh buat duit? Sebab rata-rata orang boleh tengok, oh dia panggil artis ni luar negara ni, ni kan. Mesti dia banyak duit ni.
1: So sebagai event organizer ni, kalau kau cakap boleh buat duit, aku cakap yes, betul boleh buat duit. Tapi buat event, sebagai event organizer juga, dia boleh buat kau bankrupt.
2: Oh, kau berada di orang kata apa, macam jongkar jongkit lah.
1: Betul. Dia especially depends on size of event juga.
0: Okay.
1: Tapi dia ni lah, dia bigger the risk kan. Risiko kau lagi besar, peluang kau untuk buat duit lagi besar.
0: Okay.
1: Tapi risiko kau untuk lose money pun sangatlah besar.
0: Okay.
1: So kalau stereotype orang beranggapan bahawa orang buat event ni buat duit, aku rasa macam tak betul. Untuk event organizer kecil, seperti aku ni, kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi, tapi kita banyak bersabar. Itu je kita ada. Sebab kita setengah event organizer dia, kalau kau cakap macam orang cakap macam, oh dia buat artis luar ni kan, mesti banyak dia duit. Tapau ni bukanlah new player, kita dah buat event daripada dulu, cuma kita lebih aktif selepas pandemik. Tapi selepas pandemik itu kita boleh lihat, sebab orang lapar time pandemik kan, kita berapa tahun kita tak keluar, tak ada show kan. So selepas pandemik tu, suddenly kau boleh buat event meriah, semeriah-meriahnya. So ramai betul organizer baru datang kan. So organizer baru ni datang kebanyakannya dengan orang-orang yang time pandemik dia buat duit banyak. Dia walaupun pandemik orang lain semua tak ada duit, dia sebab tak payah, tak ada itu, tak ada, dia banyak duit. So orang-orang ni yang akan invest banyak dekat event. So di situ kita lihat banyak sangat new players yang come in. Tapi recently aku rasa dah makin berkurang sebab market dah semakin saturated.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: the present Bob Culture. KJ guys, you know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Eh, dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro. Tadilah cerewet, maksud dia
0: ikut-ikut lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Kau mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos kan, diorang tak ada no flavor kan, pure kan. Nak tak nak, kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu. Dan yalah, untuk kau survive, untuk kau makan kan. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Surprisingly Afrika tak pernah, India tak pernah. Surprisingly tapi Cambodia. Tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore. Kan, sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku macam aku cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan, dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan community. Apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku kerja, aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti macam katalah perbezaan kan, perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mie goreng lah. Dia kedai Muslim lah. Mie goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan, dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu, kau makan sambil berhabuk-habuk tu.
0: Sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih, sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang dua hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So okay, memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah.
0: Okay.
1: So memang kena keracunan makanan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Gerakan aku. Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: video penuh di social media Rakita.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
4: Kelata energy, kelata energy. It's cause on the move. Nak buat prejudice, demo duk tepi.

0: Buka cerita. Okay, sekarang ni bos, bercakap tentang komunikasi kan. Ramai kata Gen Z dengan millennial kalau bekerja macam susah nak communicate. Adakah sebabkan attitude ataupun perubahan gaya hidup ni?
1: Okay, kalau kita tengok dekat sini daripada segi communication tadi Nira. Saya nampak yang kata apa, jurang perbezaan yang ketara adalah cara komunikasi, medium komunikasi antara satu generasi dengan generasi yang lain. For example, like millennial itself, kita orang bukanlah zaman batu yang tak pakai langsung kan teknologi. Kita orang ni antara kita orang antara perubahan antara zaman lama dengan zaman baru. So dua-dua kita dapat. Yang old school pun kita boleh buat, yang new pun boleh kita buat. Jadi kalau kita tengok the new generation, most of us is TikTok. If you research in internet, TikTok ni antara salah satu platform tertinggi orang Malaysia guna.
0: Ya, betul.
1: Anything, kau dah tengok ni kat mana, kat TikTok.
0: Everything dia semua kat TikTok.
1: Dia tak cakap dekat Instagram or dekat Facebook apa, dia akan cakap kat TikTok. So dekat TikTok ni pula, dia punya, I boleh kata, cara dia serve the content is based on the individual interest. Dia akan test dulu like one week awal kan, orang tu tengok apa benda. Kalau tengok gambar kucing, banyak kucing kan keluar. Kalau suka tengok pasal korporat, banyak korporat keluar lah muka saya kan. Kat situ. Jadi sebab tu ada yang influencer, ada orang kenal, ada orang tak kenal.
0: Betul.
1: Itu macam tu. Jadi a lot of information diorang terima dan diorang communicate within the comment section. Within the comment section. Even I pun kadang-kadang I live dekat TikTok, boleh kata kita ambil purata like 90% of the viewer is people yang tak ada gambar betul, tak ada nama betul, fake.
0: Betul,
1: fake
0: semua
1: profile.
0: Fake account lah.
1: Fake account. Dia orang tak berani nak tampil ke depan. Maknanya dia orang ingin bersuara tapi kalau boleh tak nak diketahui ramai.
0: Faham.
1: So that's why kalau dalam communication ni, I pernah ada satu situasi dalam I punya company sendiri, which is I give the task yang I dah arahkan. Okay, you buat macam ni, macam ni, macam ni. If you have anything yang you tak faham, just tanya je lah. You don't worry, I tak marah. Kalau dah benda tu dah nak ujung-ujung baru you bagi tahu, memang kena lah kan. Memang kena lah. Then dia orang kata macam awal-awal tu dia orang tak nak cakap apa-apa. Dia orang tak nak tanya. Dia akan cuba cari 1,000 cara untuk selesaikan sendiri tau. Then I pula risau. Kau okay tadi kan? Kau okay tak?
0: Boleh buat ke tak?
1: Macam okay bos. Macam okay tak okay. Macam ni aku tengok. Bila tengok, oh kau sakut kat sini. Jadi I tahulah macam, kau cakap je. Jangan rasa macam aku ni jauh sangat boundary-nya. Kalau kerja kita boleh bincang kan?
0: Faham.
1: Bagi I lah, seorang leader, dia nak lead anak buah dia. You kena ada, orang kata apa, chemistry.
0: Chemistry betul?
1: Chemistry yang kuat. Kalau tak, you just boss lah yang arah je kan? Pengarah saja yang tak ada apa-apa, orang kata apa, guidance. Jadi bila saya tanya kan, you memang ada masalah communication and stuff kan, cuba bagi tahu kan. Just sebab saya memang jenis straight forwardnya, tak ada lapik-lapik juga. Kalau ada masalah bagi tahu, saya tak biasa bercakap dengan orang kan. So apa langkah saya buat adalah, okay, every one week tu kita ambil satu hari, kita pergi makan sama-sama. Kata apa, pergi buat kadang-kadang makan malam, kadang-kadang
0: bagi ais lah, bagi dia selesa,
1: bagi dia selesa kan. Sebab saya pun jenis yang banyak cakap.
0: Boleh nampak tu.
1: Cakap kan, satu, kau bagi satu topik aku
0: panjang
1: satu jam boleh, tak ada hal kan. Dia cakap. Jadi dekat start tu dia dah selesa. Bila selesa, communication okey lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Hai, nama aku Arli Syairi Ramli. Dia simple ya, ada balik untuk apa? Ada balik untuk nostalgia. Kalau ada balik untuk nostalgia, tak apalah kot. XFM provided a huge platform, you know, for artis yang main music. Okay lah, kalau panggil indie ke, but new sound, right? So, daripada lagu-lagu yang kita main heavy dekat XFM, kalau kau monitor, right, that's how couple got into genre lagu. That wave, tiba-tiba you have the Estrange, you have the Mi Anggose menang, apa semua tu. So, XFM, they provide platform, right? So, sebagai musician, kau dah ada platform tu, kau dah berdiri dalam platform tu, takkan itu kau punya goal. So you should use that platform and take your music to the next level lah. Most of the bands masa tu dia orang tak buat. Dia ingat okay, XFM tu adalah aku punya apa, Mount Rushmore. You know, XFM is just a starting point. So macam kalau nak cakap, oh, nak ada balik untuk apa? Simple. Kalau buat balik, it's like macam to bridge the gap. You know, orang yang membesar dengan XFM dengan orang yang tak membesar dengan XFM. So you need masing-masing discover, oh, yang membesar dengan XFM, oh, discover, oh, band sekarang ada macam ni ya. Yang ni, oh, dulu ada macam ni ya. Kalau macam tu, okay, cool. Lagi satu benda yang bukan buat aku bengang, aku rasa sedikit kecewa, is like macam terlalu ramai orang yang bercakap, sangat kurang orang yang do something, you know. So kalau you cakap, oh tak ada, so why don't you do your own radio station? Budaya macam disuapkan ni needs to kurangkan, needs to be kurangkan lah, you know. Kalau benda tu tak ada, and then kau ada kan lah. I mean, that is something one thing yang aku pick up from apa, punk punya culture. I mean, it's about, okay, you want something is not available, you do it yourself. Just do it because you love it. Kalau dia boom, okay. But kalau you tak boom, at least you did something to contribute back to the things that you, that matters to you.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita.my. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig kick.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sobman ni bising gila, penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

0: kau cewa dia macam aku rapper, huh? Shawty ada goals, even hati keeper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan feedback. Untuk sumber lagi.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kalau anda

Tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira darah kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Genre yang semua tahu tapi off

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersegil. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

sanang to anak ko. Naman ni sa sanang ito bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak ayah yang bukan kita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
5: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Rakita 107.9.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Tu benda ni balik pada rezeki lah. Kita tak boleh nak macam blame Indonesia masuk banyak tu is apa virus. Cuma yang mana elok kita ambil, yang mana tak elok tu kita against lah. So banyak yang masuk tu mostly yang memang elok, yang memang main sedap, lagu sedap. Patutnya jadikan itu contoh untuk kita jadi sebaik itu dan lebih baik benda tu. Oh, benda ni is macam dia sebenarnya gamble. Kadang-kadang kalau kita pergi luar tu, maksudnya kalau kita pergi certain negara yang ataupun tempat lain, kalau crowd tu suka, alhamdulillah, maksudnya kita ada lah. Rupanya kat sini rupanya pendengar yang sepatutnya menghargai muzik aku. Itu adalah orang kata apa, peluang yang baik yang kita kena grab and kita push the mile kat situ lah. Kalau tak ada apa, sebab kadang-kadang tempat lain dia ada patriotism dia sendiri, dia ada semangat dia sendiri. Macam kita ada certain crowd ataupun musician yang tak terima orang luar masuk, tapi ada yang menerima. Macam tu je kalau kita pergi luar. Dia macam gamble lah. Satu perjudian yang mencari matlamat kehalalan kehalalan muzik lah. Macam tu lah. Kat masa ni hanya adalah sebuah studio recording yang saya dari dulu saya memang minat dengan music production. Dah start daripada rumah lagi. So masa kat rumah tu bila kita ada banyak klien kan. Sebab aku dulu bela kucing kan. So kita kena proper sikit lah. Kadang-kadang kita ada orang yang allergic dengan kucing, yang tak suka kucing apa semua. So simpan duit apa, minta tolong mak ayah sikit apa semua, tertubuhlah professional studio lah dekat tempat yang professional lah, commercial lah. Tu je, is a tempat servis rakaman untuk orang-orang yang nak berkecimpung dalam production music dan audio lah. Cuma ano lah, banyak sangat tau. Itulah kalau balik kita tengok balik daripada diskografi tu, banyak yang recording kat sini, ada macam-macam jenis lah, daripada pop sampai ke tradisional. Kalau ikut macam indie band pun banyak juga yang record, yang mencari bunyi, yang dah ada bunyi. Kalau nak cakap tu, dia macam studio rakaman ni adalah tempat proses kita grow lah. Sebab nowadays kita tengok ramai orang dah start, sebenarnya dah lama dah start record kat rumah, buat production music sendiri kat rumah. Aku still pegang kepada beza rumah dengan studio ni lain lah. Pressure dengan dia punya vibe dia tu tak sama. Sebab dekat studio ni, sebab recording secara professional ni, kita rasa kita craft tu lagi, orang kata apa, real lah. Sebab rumah ni sepatutnya adalah practice lah. Practice untuk kita macam intern lah. Kita masuk ke dunia sebenar. Itu adalah studio recording lah. Saksikan video penuh

0: semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
5: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom Depadas dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Masa tu internet masih baru. Kita tak pakai smartphone lagi. Tu zaman Nokia 3310 lagi. Jadi ketika itu, kalau internet tu satu benda yang besar lah. Cuma aksesnya kepada semua orang kurang. Untuk pergi online tu kena pergi cyber cafe. Benda yang paling besar saya rasa bila saya masuk Couple tu, ingatkan persembahan-persembahan dalam KL lah. Tapi dalam bulan pertama, Aidil dah minta siapkan pasport. Dia kata kita akan pergi Singapura untuk diinterview dan perform untuk MTV Asia. Yang tu betul-betul saya macam, siapa band Couple ni? Kalau terus terang, sebenarnya main, kalau boleh ingat lagi, first year dengan Couple tu, tengah main gig pun, crowd dia dah sing along. So kalau korang boleh tengok masa tu, kalau saya perform, saya sendiri tengok macam, siapa band ni? Semua orang menyanyi tau. Maksudnya zaman tu, saya sendiri akan wonder macam Couple ni dari mana? Semua orang dah boleh tahu lagu dia tu semua. Itu first year saya dengan Couple lah. Macam, rupanya nama dia besar kan, dalam industri. Okay, zaman dulu, gig kecil tapi meriah. Macam mana ia tersebar? Ia melalui flyers lah. Masa tu agak amazed lah sebenarnya. Cara maklumat disebarkan masa tu memang pakai kertas, pakai mulut, ajak kawan-kawan kan. Macam pada saya agak impressive lah sebenarnya zaman tu. Gig tetap meriah. Cuma mungkin venue kurang. Zaman macam memang sangat raw lah, sangat kasih pecah lah semua kan. Lepas tu berbanding sekarang, gig masih meriah, cuma cara penyampaian tu sangat senang. Semua orang boleh tengok poster, maklumat semua kat tangan kan. Tapi pada saya, dunia gig ni sebenarnya masih sihat lah. Dan boleh bertahan lah, insyaAllah. Boleh.
1: Saksikan video

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari ini. Memang dunia gadget. Memang tak boleh lari. Ya, you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Pasal monitor ni dia ada timing dia tertentu. So everything yang di mana-mana sekolah QM, di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan sebab dia more interaktif. Kanak-kanak lebih fokus, kanak-kanak lebih enjoyable.
0: Lebih enjoy.
1: Yeah, sebab grafik yang cantik, everything semua dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, pendapat saya lah, pasal gadget ni, banyak dah hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni apa yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget.
1: Tanpa gadget, dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: gala panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Yeah. Game semua dalam.
1: Dan sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main. Lepas sebab tu, saya suka bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan dia dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh ya bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Tak boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Ia membantu untuk you punya oral punya, dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan.
0: Macam chewing gum.
1: Yes. Boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia related dengan perkembangan pendidikan tau. Banyak memanjat, balancing. Itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam Play-Doh, bermain messy play. Untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Masukkan Corner. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak lah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Tapi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah Tuhan nak jadikan situ, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim, bagi saya Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle. Apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah. Karakter tu.
3: Saksikan video penuh sekarang.